0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Mbak Immortal sudah hadir untuk Anda ya. Pagi dulu, yang kebetulan dari request singlenya ada Bapak Mohamdan. Oke, selamat pagi Bapak Mohamdan di seputaran Jimbaran yang hadir gabung pagi hari ini ya. Oke, sudah mengudara, semoga bisa terhibur, tetap semangat tentunya. Bu Jero Koming, Da Umo yang absen juga, selamat pagi Bu Jero, semangat aktivitasnya. Oke, sudah mengalun tadi ya. Histerianya lanjut. Ada Pak Gus Jaya di seputaran Batuan hadir. Selamat pagi Pak Ketut Dedi Barbel juga di seputaran Kargo yang hadir pagi hari ini. Segera mengudara. Oke, ntar dulu dicek. Oke, sudah ready ya. Kita lanjut dulu. Widoser juga, selamat pagi Widoser. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Dan pastinya pecinta suara Suneri, untuk Anda yang masih ingin atensi, masih menyediakan waktu melalui via WhatsApp ya, di 087-773-331-894 dan melalui via Facebook kami Suara Suneri. Silakan juga follow IG Radio Suara Suneri dan menyimak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
4: Suck on this.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari Pantera. Kita gabung semua lewat yang satu ini ya. Semoga bisa terhibur, tetap semangat yang pastinya. Oke, semangat pagi juga buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sudah 21 menit lepas dari jam 8 pagi. Masih dalam Rock and Breakfast bareng Mei di sini. Sesaat lagi juga akan hadir sederetan single-single dari Belantika Musik Indonesia ya. Satu informasi untuk Anda, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 menghadirkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru. Salah satu yang menonjol adalah penerapan seleksi dua tahap serta pemberian kuota 25% bagi jalur prestasi pada jenjang SMP. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Wara Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan seluruh mekanisme penerimaan peserta didik baru telah disusun, mengacu pada regulasi nasional dan dituangkan dalam petunjuk teknis daerah yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Buleleng. Menurutnya, jalur prestasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong lahirnya generasi unggul. Karena itu pemerintah tidak hanya mengakomodasi prestasi akademik, tetapi juga berbagai pencapaian non-akademik. Pada jenjang SMP, kuota penerimaan siswa ditetapkan sebesar 40% melalui jalur domisili, 20% jalur afirmasi maksimal, 5% jalur mutasi, dan 25% jalur prestasi. Selain itu terdapat sisa kuota sebesar 10% yang dapat disesuaikan oleh masing-masing sekolah berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. Surya Barata menjelaskan penilaian pada jalur prestasi dibedakan menjadi prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik meliputi hasil tes kemampuan akademik TKA, nilai rapot, maupun capaian akademik lainnya. Sementara prestasi non-akademik mencakup bidang olahraga, seni budaya Bali, seni budaya non-Bali, hingga kepemimpinan. Ia menambahkan pelaksanaan SPMB tahun ini juga dimulai lebih awal sejak 2 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat dalam proses pendaftaran sekaligus mengantisipasi berbagai kendala termasuk rangkaian Hari Raya Keagamaan. Sementara itu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Distrik Wara Provinsi Bali Ikomang Agus Karyase mengatakan SPMB 2026 menerapkan pola seleksi dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, sedangkan tahap kedua difokuskan pada jalur domisili. Menurutnya, skema tersebut memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk bersaing melalui kemampuan dan prestasi yang dimiliki sebelum mengikuti seleksi berdasarkan domisili. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga menghadirkan jalur kerama adat yang menjadi bagian dari jalur domisili. Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya memperkuat nilai-nilai lokal sekaligus mendukung pembangunan pendidikan yang berakar pada budaya dan kearifan lokal Bali. Seluruh proses SPMB 2026 dilakukan secara daring dan dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Pemerintah berharap berbagai pembaruan dalam sistem penerimaan siswa baru tahun ini mampu memberikan kesempatan yang lebih setara bagi peserta didik untuk mengakses pendidikan sesuai dengan kemampuan dan potensinya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, single-single dari belantika musik Indonesia dalam rock. Kenapa sih ya, siap hadir untuk Anda, sudah dibuka oleh Mindiang Nika Ardila sehingga tuntas di jam 9 pagi nanti ya, sudah siap. Single-single yang udah request juga untuk pagi hari ini, mohon bersabar dulu ya. Baik, satu informasi saya hadirkan, adanya kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat mulai resah di Kelungkung. Dan mereka pun berharap BBM bersubsidi nantinya tidak langka karena kemungkinan meningkatnya peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite. Seperti yang diungkapkan seorang warga Kelungkung, Made Juli Hendrawan, dan dia khawatir kenaikan harga Pertamax justru membuat semua kendaraan khususnya roda 2 beralih ke Pertalite. Dan nantinya yang dikhawatirkan Pertalite menjadi langka karena ketersediaannya yang sangat terbatas. Tetapi takutnya nanti Pertalite langka karena banyak yang beralih ke Pertalite. Dan ia pun berharap pemerintah bisa menjaga ketersediaan Pertalite, mengingat jika Pertalite langka, imbasnya juga terhadap kenaikan kebutuhan pokok. Diharapkan dalam kondisi saat ini agar pemerintah memperketat distribusi Pertalite. Jangan sampai kendaraan yang tergolong mewah sampai menggunakan Pertalite. Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Adapun Pertamax RON 92 itu naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 RON 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liternya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri akhirnya tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas bentuk kata atensi Anda. Sebelumnya nih, mesenggol dikit aja. Yang belum sempat tersenggol tadi ya, ada Pak Arya Sena di seputaran Padang Baya, single sudah mengudara tadi dari Belantika Musik Indonesia. Juga ada Pak Dedi Garbus. Selamat pagi Pak Dedi. Semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar di seputaran Biaung ya. Baik. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana pecinta seru sendiri, karena sesaat lagi akan ada program kami Intips, informasi dan tips.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari dari lantai 2 kawasan Despratman 284 Denpasar, Bali. Selamat pagi pecinta Suara Seniari, semangatkan kembali pagi hari Anda dalam intips ya, informasi dan tip bareng Mei di sini 2 jam ke depan hingga tuntas jam 11 siang. Dan silakan atensi melalui Facebook Suara Seniari dan WhatsApp di 087 773 331894.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor dari miliknya Mai Sumarna yang sudah intip juga single ini. Mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk beraktivitas di suasana pagi hari ini ya. Senantiasa selalu sehat semua. Dan pecinta Suara Sendiri yang lagi undewe, mai sapa juga nih pagi hari ini ya. Selamat pagi semuanya, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat? Oke, harapannya senantiasa semua selalu sehat ya. Baik, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kolesterol ya. Nah, sudahkah Anda pernah mengetes kolesterol Anda? Mudah-mudahan tidak tinggi ya. Karena kolesterol tinggi itu seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas ya. Tapi jika dibiarkan, itu bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit yang serius. Jadi selain menjaga pola makan dan rutin berolahraga, mengonsumsi minuman sehat juga bisa membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Nah, salah satunya adalah jus buah. Jadi berbagai jus mengandung nutrisi yang berpotensi menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Lalu, jus apa saja nih yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat? Kita intip sesaat lagi, tetap di sini ya.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Lanjut lagi ya. Masih di Intip, informasi dan tip. Jus yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat diantaranya adalah jus delima ya. Ya, pecinta suara sendiri, jus delima itu dikenal dengan warna merahnya yang pekat. Dikutip dari laman Eating Well, menurut ahli gizi Carmen Mayer, RDN dalam sebuah tinjauan ilmiah, mengonsumsi buah delima dikaitkan dengan penurunan trigliserida atau sejenis lemak dalam darah dan kadar low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Nah, jus delima kaya akan polifenol, antioksidan kuat yang membantu melindungi kolesterol LDL dari kerusakan oksidatif yang merupakan langkah kunci dalam pembentukan plak. Selain itu, pada pengidap hipertensi, penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi buah delima bisa membantu menurunkan tekanan darah. Meski demikian, ditekankan bahwa jus delima bukanlah pengganti obat ya, tapi menjadi bagian dari pola makan yang menyehatkan jantung.

Ya, 89,4 FM, suara Sunari pecinta, suara Sunari teringat selalu. Baik, yang sudah intip singlenya semoga bisa terhibur ya. Terima kasih juga yang sudah atensi, ada Pak Wayan Tirtayasa di Buanaraya, senantiasa selalu stay tune di sini. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan senantiasa kabar baik selalu dan sehat selalu. Baik, kita intip kembali pecinta suara Sunari jus berikutnya nih, yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat ya. Oke, untuk Pak Kadek Suparke juga baru muncul ya, selamat pagi. Kita cari dulu nanti singlenya ya. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu pecinta Suara Sunari ke via Facebooknya Suara Sunari ya. Atau bisa juga melalui via WhatsApp di 087-773-331-894. Nah, sementara yang berada di luar kota sana, siaran kami bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Oke, kita intip lagi. Jus berikutnya adalah jus tomat ya, dikutip dari laman Medical News Today. Tomat itu kaya akan senyawa likopin yang bisa memperbaiki kadar lipid dan mengurangi kolesterol LDL. Penelitian menunjukkan bahwa pengolahan tomat menjadi jus itu akan meningkatkan bioavailabilitas kandungan likopinnya. Jadi bioavailabilitas ini mengacu pada jumlah suatu zat yang diserap oleh tubuh. Jus tomat juga kaya akan serat dan niacin yang menurunkan kolesterol. Berikutnya jus nanas ya, enzim yang dikenal sebagai bromelain dan antioksidan lainnya yang ditemukan dalam nanas itu mendukung kadar kolesterol yang sehat. Dan dikutip dari laman Very Well Health, hal tersebut dilakukan dengan memecah endapan kolesterol yang berkontribusi pada pembentukan plak di arteri. Jadi semua penelitian pada hewan itu menemukan bahwa mengonsumsi nanas setiap hari memperbaiki profil lipid atau lemak kadar kolesterol. Namun penelitian lebih lanjut tentu pada manusia itu sangat diperlukan.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM 89,4 Suara Seniari, selamat pagi pecinta Suara Seniari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Kamis di tanggal 11 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 17.975 rupiah. 1 euro setara dengan 20.785 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 24.076 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.617 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.9.

89.4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, si gembala sapi. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya buat Anda semua tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi Dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada main di sini untuk intip, kita lanjut lagi sampai jam 11 siang ya. Tentunya masih ada waktu untuk Anda ingin atensi melalui via Facebook Suara Seneri. WhatsApp kami terbuka di 087-773-331-894. Silakan juga follow IG melalui radio Suara Seneri. Dan untuk menyimak streaming, silakan melalui radio.comomedia.id/sunari. Oke, kita intip kembali pagi hari ini pecinta Suara Seneri beberapa jus ya yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Berikutnya ini adalah jus blueberry. Buah beri, khususnya blueberry, itu mengandung antioksidan kuat dan sejenis serat larut bernama pektin yang bisa membantu mengurangi kolesterol LDL. Penelitian mengidentifikasi antosianin dan polifenol itu sebagai antioksidan yang terbukti bisa memperbaiki kadar kolesterol dan juga profil lipid ya. Nah, pada gilirannya hal ini tentunya bisa membantu mencegah dan mengelola penyakit jantung.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Salah satu hit dari Ernie Johan sudah hadir membawa kita melangkah di menit ke-29 lepas dari jam 10 pagi saat ini ya. Lanjut, masih bareng Mei di sini untuk intips, informasi dan tip jus cranberry. Ini adalah jus buah berikutnya ya, yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Cranberry itu mengandung antioksidan yang bisa membantu meningkatkan HDL dan berpotensi menurunkan kadar kolesterol LDL. Nah, beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa mengonsumsi 2-3 porsi jus cranberry setiap hari bisa secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol HDL. Tetapi diperlukan memang lebih banyak bukti pada manusia untuk informasi temuan ini. Ya, berikutnya jus beet. Jadi buah beet itu memiliki pigmen yang bernama betanin yang memberikan warna ungu kemerahan pekat pada buah ini. Menurut penelitian, betanin beserta flavonoid antioksidan yang ditemukan dalam buah beet itu bisa membantu menurunkan kolesterol LDL sekaligus meningkatkan kolesterol HDL. Ya, itu dia beberapa jus buah segar yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat ya. Kita ulang, ada jus delima, ada jus tomat, jus nanas, jus blueberry, jus cranberry, dan jus beet. Lalu bagaimana tips minum jus untuk membantu menurunkan kolesterol? Sesaat lagi ya.

89,4 FM Suara Seneri. Pecinta Suara Seneri lanjut lagi. Dari milik Indah Mercy tadi sudah hadir ya. Oh, tips minum jus untuk membantu menurunkan kolesterol. Dikutip dari National Health, secara umum disarankan untuk membatasi asupan jus 150 ml dalam sehari. Selain itu, untuk memaksimalkan manfaat jus bagi kesehatan, ada beberapa tipsnya ya. Pilih jus buah 100% tanpa tambahan gula, atau pertimbangkan untuk membuat sendiri di rumah. Minum jus sebagai pelengkap diet seimbang, bukan untuk menggantikan asupan buah dan sayuran utuh. Dan barengi konsumsi jus dengan makanan ataupun cemilan seimbang yang mencakup protein, serat, dan lemak sehat jika memungkinkan. Apa sih sebenarnya pemicu dari kolesterol yang tinggi? Kita intip sesaat lagi.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara senari pecinta, suara senari. Masih samar-samar ya, ada Widuri yang sudah mengalun untuk suasana intip kita pagi hari ini. Ya, sedintip segah singgalnya semoga bisa terhibur ya. Dan baik, pecinta suara senari, pemicu kolesterol tinggi. Jadi masalah kolesterol tinggi itu bisa dialami oleh siapa saja, bahkan orang dengan usia muda. Padahal kolesterol yang tidak dikontrol dengan baik itu bisa memicu penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan risiko masalah kesehatan ya, seperti penyakit jantung hingga stroke. Nah, menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Aru Ariadno, pergeseran gaya hidup yang lebih modern menjadi salah satu faktor orang mengalami masalah kolesterol tinggi. Iya, pemicu kolesterol tinggi itu banyak ya, bisa karena genetik atau keturunan, kegemukan, pola makan yang tidak baik hingga kurang berolahraga. Dan berbagai jenis makanan seperti junk food, jeroan, dan juga daging merah menjadi beberapa pemicu meningkatnya kolesterol. Jadi, jika ingin mengonsumsinya, perhatikan porsinya. Terkadang anak muda juga mengonsumsi makanan-makanan ini tanpa memperhatikan porsi ya, dan tidak diimbangi dengan olahraga yang baik. Dan itu biasanya dikonsumsi oleh anak muda, apalagi yang kerja di kantoran dengan waktu kerja yang sangat ketat. Ya, semoga informasi kita bermanfaat untuk kita semua pagi hari ini dalam Intips, informasi dan tips. Jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM, suara Suneri pecinta, suara Suneri tuntas sampai di sini untuk intips ya, informasi dan tips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi akan hadir Sweet Memory. Sepastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara Suneri.

89, Gama Pada FM, Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Bertemu bersama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 11 Juni tahun 2026 ya. Tentu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini selama 2 jam, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gemapan FM, suara sinari, hands to heaven dari Christian Bautista. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya, pecinta suara sinari. Tentu Anda sedang mendengarkan program Sweet Memories untuk edisi hari ini bersama Tiara sampai nanti di jam 1 ya. Seperti biasa juga, untuk Anda pecinta suara sinari yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu favoritnya siang hari ini, boleh silakan langsung bergabung bersama Tiara. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda bisa komen juga di Facebook kami di Suara Sunari.

89,9 Gamabad FM, suara sinari boys on picture of you juga sudah meluncur di siang hari ini. Semoga pecinta suara sinari suka ya. Dan seperti biasa juga di sesi yang pertama program Sweet Memories, kita juga akan bahas informasi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ataupun informasi dan peristiwa penting yang berlaku hari ini di tanggal 11 Juni. Salah satunya pecinta Seras Sinari, ada peringatan internasional hari ini di mana 11 Juni ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Jadi kayak kita bersenang-senang bermain untuk edisi hari ini begitu ya. Kemudian banyak juga peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi, bahkan dimulai dari tahun 631 pecinta Seras Sinari. Ada banyak, mungkin 20 lebih ini pecinta Seras Sinari, nanti kita akan bahas ya beberapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Bunara.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89, Gemabar FM, suara sundari forever love juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Okay, pecinta suara sundari, kita lanjut ya. Ada banyak peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan mulai dari tahun 1983 ya, karena saat itu gerhana matahari total itu bisa dilihat di Indonesia, pecinta suara sundari. Wow, ya ini adalah salah satu momen langka sebenarnya ya. Kemudian tahun 1998, program pangan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa kelaparan ekstrim telah terjadi di Sudan. Sekitar 1 juta orang di Sudan diperkirakan meninggal dunia karena kelaparan. Kemudian di tahun 2003, pecinta suara sundari, ditemukan sebuah fosil manusia yang diklaim sebagai yang tertua di dunia. Ditemukan di wilayah Afar, Ethiopia, di mana fosil tersebut diperkirakan berusia 160.000 tahun.

89 Gemapan FM, suara sinar You Are. Satu lagu dari Milega Dolly Parton juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request, ada Mang Uyun di Kekeran Mengui yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih ya. Oke, lanjut lagi pecinta serasin dari peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita ke tahun 2010, pecinta serasin ini ada sebuah peristiwa pembukaan Piala Dunia FIFA tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 adalah akhir kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2010-2011 di Indonesia ya. Kalau tahun ini berarti terakhir tanggal 13 ya, pecinta sore sendiri karena tanggal 13 semuanya tuh sudah dapat raport. Yeay. Okay, lanjut pecinta serasinari. Kemudian di tahun 2015 ya, sepak bola pada pesta olahraga Asia Tenggara 2015 di mana Indonesia lolos ke semifinal setelah mengalahkan Singapura dengan skor 1-0 dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup A di Stadion Jalan Besar.

89, gak mau pada film Suara Suneri, The Love Somebody. Sudah meluncur ya, ini lagunya Michael Bolton. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Ini ada siapa ya? Ternyata ada Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya Senen. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami. Oke, gak kerasa pecinta Suara Suneri, ternyata waktunya juga sudah hampir merapat jam 12 siang. Nanti kita break sejenak ya. Kita puja Trisandia dulu, setelah itu baru kita lanjut di session yang kedua. Oke, tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu lagu dari Mayumi Itsua, Kokoro no Tomo, spesial untuk yang sudah request juga. Ada Bapak Dewa Suatnya.

89 Megamabar FM Suara Sundari. Please remember me juga sudah meluncur di siang hari ini. Yeay, kita lanjut pecinta Suara Sundari. Masih bersama Tiara. Kita masih di program Sweet Memories untuk edisi hari ini sampai nanti di jam 1 ya. Dan kita sudah masuk di session yang kedua. Karena tadi kita sudah break sejenak di jam 12 siang. Kita sudah Pujia Trisandia ya. Selamat siang untuk pecinta Suara Sundari. Selamat istirahat siang untuk Anda ya. Dan jangan lupa akan ada ramalan zodiak yang akan Tiara bacakan untuk edisi hari ini di 11 Juni 2026. Kita mulai dari zodiak Aries ya, pecinta Suara Sundari. Hari ini Aries perlu mengendalikan keinginan untuk bergerak terlalu cepat. Kesabaran menjadi kunci agar Anda tidak membuat keputusan yang justru menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Dalam hal pekerjaan, pertimbangkan setiap langkah dengan matang ya. Sementara dalam hubungan pribadi, mendengarkan pendapat orang lain itu dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Kemudian lanjut ke zodiak Taurus. Taurus berpeluang menikmati suasana yang lebih stabil dibanding beberapa hari sebelumnya. Fokus pada hal-hal yang sudah menjadi prioritas dan hindari menghabiskan energi untuk persoalan yang berada di luar kendali Anda. Kondisi keuangan juga diprediksi cukup baik selama Anda tetap disiplin dalam mengatur pengeluaran. Oke? Kemudian untuk zodiak Gemini, komunikasi jadi kekuatan utama Gemini hari ini. Anda mungkin menemukan kesempatan baru melalui percakapan ataupun pertemuan yang awalnya tampak biasa saja. Dan jangan ragu untuk menyampaikan ide atau pendapat Anda, terutama dalam lingkungan kerja atau dalam sebuah proyek yang sedang Anda jalankan.

89, kemampuan FM, suara sinar yang di sini lifetime sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request. Terima kasih ada Udi dari Tegalwangi sana yang sudah mendengarkan lewat streaming kami. Terima kasih ya, lagunya sudah meluncur, sudah didengar juga oleh Udi di sana. Mungkin sudah ikut bernyanyi ya Udi. Terima kasih banyak. Kita lanjut pecinta suara sinar, kita akan bahas ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer. Cancer disarankan untuk lebih memperhatikan kebutuhan emosional diri sendiri. Kesibukan sehari-hari itu bisa bikin Anda lupa untuk memberi waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi Anda. Jangan lupa untuk jaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, karena itu akan membantu Anda untuk merasa lebih tenang. Oke? Lalu untuk zodiak Leo, hari ini jadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi tujuan jangka panjang. Hindari keputusan impulsif yang hanya didasarkan pada emosi sesaat. Dan pendekatan yang lebih tenang dan rasional pun akan membantu Anda melihat peluang dengan lebih jelas. Kemudian untuk zodiak Virgo, diprediksi memperoleh peluang baru yang dapat membawa perkembangan positif, terutama dalam bidang pekerjaan atau pengembangan karir. Kesempatan tersebut mungkin datang dari proyek baru atau tawaran kerjasama ataupun kepercayaan yang diberikan oleh atasan maupun rekan kerja Anda. Manfaatkan momentum ini dengan menunjukkan kemampuan terbaik Anda, oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89, Gomabar FM, suara sineri John Lennon dengan Woman juga sudah meluncur di siang hari ini. Kita lanjut pecinta suara sineri, setelah ini ada single Painting in My Mind. Lagunya spesial untuk yang sudah request, juga ada Bu Jero Coming di Dawu Umusana yang sudah request di WhatsApp kami. Tunggu dulu ya pecinta surat sineri, karena kita akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiaknya. Kita lanjut ke zodiak Libra. Libra perlu menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Terlalu fokus pada satu hal itu bisa membuat aspek lain jadi terabaikan. Hari ini juga jadi waktu yang baik untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat melalui komunikasi yang lebih terbuka. Kemudian untuk zodiak Scorpio, didorong untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Tantangan yang muncul mungkin akan terasa berat, tapi juga dapat jadi kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan kapasitas Anda. Tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan jangan mudah terpengaruh oleh keraguan, ya. Lalu untuk zodiak Sagittarius, rasa ingin tahu Sagittarius membawa peluang untuk belajar hal baru. Pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh hari ini dapat berguna dalam jangka panjang. Jadi jangan menutup diri terhadap masukan maupun perspektif yang berbeda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sinari of Very Young sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Oke, kita lanjut pecinta Suara Sinari. Kita masih punya berapa zodiak lagi? 3 zodiak terakhir ya. Ada Capricorn, Aquarius dan juga Pisces. Jadi untuk Anda yang zodiaknya itu silakan atensi ya. Kita lanjut, ini dia ramalan zodiak Capricorn untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Capricorn disarankan untuk lebih cermat dalam mengelola tanggung jawab. Perencanaan yang baik itu akan membantu pekerjaan berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan. Konsistensi akan jadi salah satu kekuatan terbesar Anda hari ini. Kemudian untuk zodiak Aquarius, Aquarius mungkin menemukan inspirasi dari lingkungan sekitar. Ide-ide kreatif yang muncul sebaiknya dicatat dan dikembangkan karena berpotensi memberikan manfaat di masa mendatang. Tetap terbuka terhadap peluang kolaborasi dengan orang lain ya. Lalu terakhir untuk zodiak Pisces. Pisces didorong untuk lebih memperhatikan intuisi dalam menghadapi berbagai situasi. Meski demikian, pastikan pula setiap keputusan tetap didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan juga realistis. Menggabungkan intuisi dengan logika itu akan membantu Anda membuat pilihan yang lebih tepat. Oke?

89, Goma Barefem, suara sinari the day we find love. 911 sudah meluncur ke tengah ruang dengar Ange. Ange, pecinta suara sinari tak terasa. Ternyata waktunya juga sudah hampir merapat ya. Ini sekarang sudah jam 12:51. Pecinta suara sinari otomatis 9 menit lagi begitu program Sweet Memories juga akan segera berakhir. Tapi tenang pecinta suara sinari, karena meskipun program Sweet Memories sudah akan selesai ya kan, karena durasinya sudah hampir habis dari jam 11 sampai di jam 1 siang. Tapi tenang, karena setelah ini di jam 1 sampai jam 3 pecinta suara sinari akan ditemani dengan lagu-lagu Indonesia. Untuk kalian yang mungkin gemar mendengarkan lagu-lagu Indonesia kenangan, lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia begitu, silakan nanti bisa atensi di jam 1 sampai nanti di jam 3 di program Klik Kumpul lagu Indonesia kenangan. Terima kasih banyak ya pecinta suara sinari, untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini, untuk yang sudah atensi, yang sudah monitor, yang sudah stay tune di 89.4 FM. Terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Terima kasih juga untuk pecinta suara sinari yang sudah request lagu tadi. Sudah semua Tiara putarkan lagu-lagu requestannya ya pecinta suara sinari. Kalaupun nanti masih pengen request lagu-lagu yang lain, jangan lupa besok bisa request lagi ya, karena tentu program Sweet Memories hadir setiap hari, ingat dari jam 11 sampai di jam 1 siang ya. Terima kasih banyak pokoknya buat semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah atensi mendengarkan di rumah, di tempat kerja, di toko, di warung, mungkin di SPBU, atau mungkin di dalam perjalanan, sedang di mobil, sembari atensi monitor di 89.4 FM. Terima kasih banyak. Oh iya, untuk yang dengerin lewat streaming juga gak ketinggalan, terima kasih banyak ya. Jikalau nanti misal ketemu ada kendala, mungkin streamingnya mati, streamingnya putus-putus atau apa gitu kan, kendala-kendala lain, jangan ragu untuk beritahu kami pecinta suara sinari agar tim kami bisa langsung memberikan pengecekan dan juga perbaikan dalam waktu yang segera ya. Baiklah, otomatis Tiara juga harus pamit undur diri pecinta suara sinari. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Tentu selamat melanjutkan aktivitas yang Anda ya, karena jam makan siang sebentar lagi sudah habis. Semoga nanti melanjutkan aktivitas gak ngantuk ya pecinta suara sinari. Apa mungkin ngopi dulu ya, biar nanti gak ngantuk, karena biasanya setelah makan agak suka ngantuk gitu ya. Jadi selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini. Semangat ya. Tiara pamit undur diri pecinta suara sinari. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. Selamat sore pencinta Suara Sinari. Kembali lagi saya Dika Tama sore hari ini hadir untuk menemani pencinta Suara Sinari menghadirkan lagu-lagu country. Di program country spesial di edisi kita hari ini di hari Kamis di tanggal 11 Juni 2026. Sampai di jam 5 sore nanti pastikan untuk pencinta Suara Sinari ingin bergabung request lagu bisa bergabung di Facebook Suara Sinari serta tetap nikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sinari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, Backroad Song. Itu dia lagu yang dibawakan oleh Granger Smith, pencinta Suara Sundari. Lagu yang dirilis di tahun 2015 ini ya. Dan debut album ini berada di albumnya yang berjudul Remington, pencinta Suara Sundari. Lagu ini kalau melihat irama atau mendengar sair-sairnya ya, ada juga yang mengatakan bahwa menuju pada sair-sair Take Back Road ya, yang dibawakan oleh Rodney Edskin, atau juga Body Like a Back Road ya, yang dibawakan oleh Sam Hunt. Nah, tapi apapun itu, pencinta Suara Sundari, lagu Back Road Song ini boleh dikatakan sempat meraih posisi 1 di Billboard Country Airplay Chart ya, dan lirik lagu ini berbicara tentang bagaimana enjoy-nya, bagaimana nikmatnya ya, menikmati perjalanan sambil mendengarkan lagu-lagu yang disukai. Itu dia Granger Smith dengan Back Road Song, sudah mengantarkan kita 22 menit lepas dari jam 3 di sore hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

89.4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, Jenna Grammer dengan Love, itu judul lagunya ya. Kita tinggalkan Jenna Grammer dengan Love-nya, kita siap ke lagu berikutnya yang akan hadir, pencinta Suara Sinari, lagu yang berjudul Girl Like You, di mana ini merupakan single dari penyanyi country Amerika Jason Aldean. Lagu ini dirilis di tahun 2018 ya, sebagai single ketiga dari album ke-8-nya yang berjudul Rearview Town. Di mana pencinta Suara Sinari, lagu ini bercerita tentang seorang pria yang terpesona oleh pesona pasangannya yang menggambarkan ya bahwa bibirnya, ciumannya itu layaknya buah ceri, manis-manis gimana gitu ya. Ini dia lagunya Girl Like You dari miliknya Jason Aldean.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Country Special, masih bisa ya, silakan bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk tetap nikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Sampai di jam 5 sore nanti, lagu-lagu country masih akan menghibur pencinta Suara Sunari bersama saya, Dika Tama.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89.4 FM, suara Sundari, pencinta suara Sundari. I love this life, pencinta suara Sundari. Itu dia lagu yang masih samar-samar kita dengarkan bersama, lagu yang dibawakan oleh grup ya yang sebelumnya bernama Lucas Cowboys, kemudian menjadi grup yang bernama Lucas dengan apa ya istilahnya, duo mungkin ya tepatnya ya. Duo yang terdiri dari Chris Taylor Lucas dan juga Preston Samuel Brush. Keduanya merupakan vokalis dan juga penulis lagu serta gitaris asal Amerika Serikat. Itu dia pencinta suara Sundari, lagu yang baru kita dengarkan, I Love This Life ya, yang dirilis di tahun 2015, sudah mengantarkan kita ke sesi kedua, 8 menit tepatnya lepas dari jam 4. Berarti masih akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, tetap di Country Spesial Suara Sundari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, terima kasih untuk sore hari ini ya. Sudah bergabung berikas lagu di program Country Special via Facebook, yang juga masih tetap setia simak ya sampai tuntas nanti di jam 5 sore. Lagu-lagu country masih akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari. Dan seperti biasa di jam 5 sampai dengan jam 7 kembali akan hadir program Sweet Sunset. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Kembali program Sweet Sunset akan menemani pencinta Suara Sinari 2 jam, 1 jam dengan lagu disco dan 1 jam dengan lagu reggae. Pastikan tetap setia hanya di Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Menjelang Timnas U19 Indonesia versus Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026, pelatih Nova Arianto membuka peluang menurunkan Matthew Baker. Pertandingan Timnas U19 antara Indonesia melawan Australia akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Aceh hari ini, ya, di pukul 20:15 waktu Indonesia bagian Barat. Matthew Baker baru bergabung dengan skuad Garuda Nusantara setelah menjalani tugas bersama tim nasional senior Indonesia. Karena kendati demikian, tim pelatih masih memantau kondisinya sebelum mengambil keputusan terkait keterlibatannya dalam pertandingan melawan Australia. Pemain berusia 17 tahun itu baru tiba dari Medan. Oleh karena itu, staf masih ingin memastikan kebugarannya terlebih dahulu. Matthew akan masuk sebagai skuad atau tidak, tergantung dari kondisi fisiknya. Setelah tampil bersama Timnas Indonesia Senior saat menghadapi Mozambik dalam laga persahabatan pada tanggal 9 Juni lalu. Meski bergabung dengan skuad U19, peluang Baker untuk tampil cukup terbuka. Biarpun baru bergabung, tapi ya itu tadi, kembali akan dilakukan evaluasi dulu. Selain membahas kondisi Baker, Nova juga menegaskan bahwa timnya berada dalam kondisi siap menghadapi Australia. Persiapan fisik maupun mental dinilai berjalan sesuai rencana menjelang semifinal. Australia menjadi lawan berikutnya setelah Indonesia berhasil melewati fase sebelumnya dan mengamankan tempat di 4 besar turnamen. Nova berharap para pemain mampu menunjukkan performa terbaik untuk menghadapi salah satu tim kuat di ajang ini. 1-2, 1-2, Dr. Zing.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Pencapaian positif ditunjukkan oleh Timnas Kriket Indonesia Putri di level Asia setelah melaju ke semifinal ACC Women's Premier Cup 2026. Tim Putri Merah Putih berhasil mengalahkan Oman dengan selisih 113 run pada babak perempat final. Keberhasilan menembus semifinal sekaligus memastikan keikutsertaan Indonesia untuk pertama kalinya pada Women T20 Asia Cup pada edisi 2026 dan Women Asia Cup Rising Star 2027. Perjalanan Indonesia menuju semifinal diawali dengan penampilan meyakinkan pada fase grup. Tergabung di grup C bersama Malaysia, Kuwait, dan Singapura, Indonesia berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dan keluar sebagai juara grup dengan 3 kemenangan dari 3 laga. Memasuki babak perempat final, Indonesia berhadapan dengan Oman dan kembali menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan tim Oman. Dan pecinta Suara Sunari, Ketua Umum PP Persatuan Kriket Indonesia menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim nasional kriket putri Indonesia yang dinilainya telah menunjukkan karakter, disiplin, dan mental bertanding yang kuat sepanjang turnamen.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sonari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan terima kasih ya untuk sore hari ini. Lagu-lagu disco masih akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari tentunya sampai di jam 6 sore nanti. Dan selepas Puji Trisandi kembali akan hadir lagu-lagu reggae untuk melanjutkan di program Sweet Sunset di edisi kita hari ini di hari Kamis 11 Juni. Dan pencinta Suara Sunari, untuk penggemar sepak bola, pesta sepak bola dunia akan kembali digelar di mana Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru bahkan sebelum bola pertama ditendang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, upacara pembukaan digelar secara terhubung di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan 48 peserta, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Utara. Kompetisi akan dimulai hari ini, 11 Juni 2026 di Meksiko, dan berakhir dengan final di New York 19 Juli 2026. Adapun jadwal pembukaan Piala Dunia akan bergulir pada hari Jumat besok dini hari, ya. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut rangkaian seremoni sebagai simbol persatuan yang menjadi inti penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kembali lagi lagu-lagu reggae. Satu jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari, tentunya di program Sweet Sunset di sesi yang kedua ini. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan Dinner Time Music di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: Astro, no.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, All Designed, Suara Sendiri.

Om Shanti.

0: kita kan bersama.
1: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan empat FM, suara tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026. 2 jam ke depan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari di program Rock and Breakfast. Jadi silakan untuk pencinta Suara Sunari Dika tunggu yang ingin bergabung untuk merequest lagu di Facebook Suara Sunari sampai di jam 8 pagi nanti. Dan pastikan juga untuk tetap simak streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin merequest lagu, segera bisa bergabung ya di Facebook Suara Sunari. Ayo segera bangun, nikmati pagi ini dengan lagu-lagu rock favorit pencinta Suara Sunari di program Rock and Breakfast. Dan berita hari ini, pencinta Suara Sunari, sejumlah pesisir di wilayah selatan Bali berpotensi mengalami banjir rob

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan berita kembali, pencinta Suara Sunari, dari kantor imigrasi Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya keberangkatan seorang warga negara asing asal Australia. Yang bersangkutan merupakan buronan Interpol yang diduga terlibat tindak pidana lintas negara. Pelaku berinisial AP diketahui menggunakan dokumen perjalanan milik orang lain untuk mengelabui petugas imigrasi di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Atas hal ini, seluruh penumpang pesawat dikenakan penundaan keberangkatan selama proses penyidikan berlangsung. Dan berita-berita tadi bisa pencinta Suara Sunari baca selengkapnya di surat kabar Pos Bali yang terbit hari ini.

89,4 FM Suara Sudari. Bed of Roses, pencinta Suara Sudari, siapa yang tidak mengenal lagu tadi? Jadi terbawa suasana ya ketika mendengar lagu ini. Iya, pencinta Suara Sudari, kembali berita dihadirkan di mana Bali ternyata menjadi tuan rumah Forum Internasional Social Media Animal Cruelty Coalition Global Summit 2026 ya. Forum yang digelar oleh Asia for Animal ini berlangsung di tanggal 11 sampai 12 jadi hari ini, dan forum internasional ini bertajuk Building Cross Sector Collaboration to End Online Animal Cruelty. Itu ya, membangun kolaborasi lintas sektoral untuk mengakhiri kekerasan terhadap hewan di dunia maya. Jadi forum ini dibuka oleh gubernur, dan dalam sambutannya dibacakan menyampaikan apresiasi terkait kegiatan ini. Jadi tujuannya itu meningkatkan empati terhadap semua makhluk hidup yang juga merupakan ciptaan Tuhan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.